0: Mamelakanani, live baby mulu, mandau kerana apa? Kau hurrenya bobi, kena hurrenya bukan misu. Polis sedi FM.
1: Polis sedi FM. Aku mulai.

Imashume mararo mesoso kamara hora ina ya borobong ntate moruti Serray Mafojane o santsa le teng ka senelo sa tumelo ho pula hlekitse o bala dipesaleme pesaleme ya mashume a tsletseng le meso e robedi o bala temana ya boraro ntate moruti sebaka ke sa hao

ke lebuila holo tsietsi mohaladi ka re balla ditabatso tsa hora ya botsilela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM ka jeno ke mantaha go di odimo ya motsiano ngwe hlala fela matsatsi a le shomele metso robedi selemo ke saudimo sa ketetse pedi mashome mabedi le metso etsletseng ba hlaisi ba lona ka jeno ke rapeo mokwena moho le naka moloi ra tekhniki wa rona ya re laolelang kgaso go etsa bonete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke kamogelo mbele mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke tsietsi mogaladi la ka lebitso ke kedibone matshela gara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore nyewe e kgatlhano le rakgwebo ya tlaeletseng ka mahetla Joe Ferrari Sibanyoni le baqosiwa mmogo le yena ba bararo e khadiwe le ho tloswa lenaneng la dinyewe tsa kgotla le kgotleng la dinyewe la masterata wa kwa Gafontein provinceng ya Mpumalanga. Gara tsa ding hape mohlanka mohulo wa phethahatso wa Gauteng Gambling Board Dr. Karabo Mbele o tipetswe mosebetsing wa hae hanghang ka morao re ho phatlalatswe tlaleho ya sehlopha sa diforensiki se neng se fuputsa ditlaleho tsa tsamaiso e bohlaswa botong tse kenyeletsang le tshebediso empe ya matlole a boto. Gara tsa ding hape beng ba ditekesi provinceng ya Northwest ba fanne ka matsatsi a supileng fela ho lefapha la polokeho ya baahi le dipalangwang provinceng ena mabapi le ho sebetsana le makolo ya manyane a tsamaisang bapalami ntle le ho ikamahanya le molao tsena. Mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ha o fetwe ke lenano la rona la ditaba ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa. Dumela hleng.